88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Semangat untuk menjalani hari ini. Sepertinya emang September ini sudah mulai memasuki September ceria ya. Panasnya tuh udah gak kayak biasanya. Biasanya tuh jam 4, jam 5 itu kan masih panas luar biasa ya. Ini sudah lebih nyaman, sudah lebih redup. Kalau misalnya mau olahraga jam-jam segitu juga wes ora terlalu apa ya sahabat suara. Nih orang Belanda ngomong ki ngentang-ngentang ngono ki lho. Sudah mulai nyaman untuk menjalani kegiatan di luar ruangan. Jadi gimana sahabat suara? Kamu sudah siap menjalani hidup sehat bulan ini?

0: 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Seperti yang saya sering bilang sahabat suara, kenapa sih kok lagunya pagi-pagi yang ceria-ceria, yang happy-happy? Percayalah bahwa afirmasi positif dari sebuah lagu itu tuh benar-benar ada. Jadi kalau kita pagi-pagi dengerinnya udah yang bikin happy, lagu-lagu yang Butterfly Era, semoga aja hari yang kamu jalani juga jadi penuh cinta, hari-hari yang penuh berbunga-bunga. Kalau pagi-pagi udah galau, ya ampun, alamat seharian juga bakalan galau, say. Jadi pagi hari ini juga ada baiknya untuk kita buka dengan kabar-kabar yang baik juga gitu sahabat suara. Misalnya kalau kemarin kita sempat informasikan bahwa di Jakarta itu ada banyak penerbangan yang di cancel, yang tidak bisa dilakukan karena adanya sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Nah sekarang yang terbaru kabarnya sahabat suara, kan kamu pasti lihat di sosial media tuh banyak banget ya. Ini saya lihat kok beberapa kali postingan-postingan di mana ada kayak apa ya, grafiknya gitu loh cuy, tau gak sih? Grafik dari sebaran abu vulkaniknya yang dikeluarkan sama Gunung Anak Krakatau ini,
1: iya.
0: Dia tuh menjauh dari area Indonesia.
1: Sebetulnya bukan grafik kali ya, animasi kali ya.
0: Iya animasi kali ya.
1: Animasi arah dari abunya itu.
0: Ah itu dia. Arahnya tuh ke arah laut, ke arah samudra.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Udah mulai menjauh tuh sahabat suara. Bahkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta sendiri juga menyampaikan kalau potensi sebaran abu vulkanik akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau ke DIY ini dari pantauan terakhir ini masih minim.
1: Yes.
0: Kalau dari perakirawan Stasiun Meteorologi Yogyakarta ini ya, dari Bakti Wirakusuma di Jogja menjelaskan kalau berdasarkan pantauan citra satelit di jam 1 siang kemarin sahabat suara, sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau di wilayah Jakarta itu sudah tidak terdeteksi. Nah jadi kalau mau sampai menyebar ke area Jawa Tengah, DIY, itu sangat minim sekali.
1: Iya, ini yang harus disyukuri ya. Hari
0: betul.
1: Ini akhirnya kalau di teman saya tuh di daerah Jawa Barat, itu juga udah minim.
0: Betul.
1: Jadi hujannya udah gak kelihatan banget, walaupun kalau debu-debu masih ada.
0: Masih iya ya. Mubale ya isi hono ya.
1: Oh, kalau ini masih
0: ya,
1: ada.
0: Mubale kan isi hono ya sahabat suara. Karena kalau saya baca juga di ketinggian 15.000 feet itu tuh masih ada tuh yang kayak lapisan abu vulkaniknya yang masih ketinggalan. Jadi ibaratnya masih adalah sing sidik-sidik iki sehono, tapi
1: masih
0: ya
1: ada.
0: Tidak setebal kemarin. Itu adalah satu hal yang patut kita syukuri. Nah gitu loh sahabat suara. Seuruwet-ruwet urip ngono iki yo. Carilah hal-hal yang bisa bikin bahagia.
1: Betul.
0: Yang bisa bikin bersyukur tuh pasti ada aja.
1: Harusnya ada.
0: Sing mau buat mengeluh juga pasti ada aja.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin Jogja emang gak kena sebaran dari abu vulkaniknya Gunung Anak Krakatau, sahabat suara. Tapi yang perlu kamu waspadai adalah ini mulai memasuki masa peralihan.
1: Iya.
0: Dari kemarau ke musim hujan. Nah, siap-siap deh tuh dengan apa? Flu. Dengan batuk.
1: Memang. Apakah siap, tidak terdengar siap. Suara-suara kita ini sudah tidak mulus? Walaupun memang gak mulus sih sebenarnya. Ada geronjalannya lebih kerasa.
0: Nah, lebih ke apa?
1: Apa?
0: Kodam kita keluar.
1: Memang.
0: Iya kan? Satunya bindeng.
1: Benar.
0: Satunya suaranya berat.
1: Iya.
0: Ah, itu.
1: Tidak sinkron.
0: Silahkan ciri-ciri memulai memasuki masa pancaroba.
1: Tapi boleh dong, kemarin waktu live TikTok itu ada yang cerita katanya ada yang hujan.
0: Di mana?
1: Di Bantul.
0: Bantul? Ngomong Bantulnya centil banget. Bantul? Biasa aja kak, Bantul.
1: Bentar. Bantul. Nah, di Bantul, terus di Kulon Progo. Boleh dong, siapa tahu siapa suara juga rumahnya udah ada tanda-tanda hujan. Atau mungkin gerimis-gerimis tipis-tipis. Cerita, siapa tahu nanti bisa nular. Karena kita juga menantikan kan.
0: Iya, betul. Bener-bener sumuk banget tuh Naki lho. Ini masa akhir lho sahabat suara. Dalam kondisi apa? Pancaro bagi koncoku ki ya. Sing neng jajar ku iki. Ngomongnya nganti berlinang air mata.
1: Iya lagi. Kayak mau ngomong aja tuh kayak terharu gitu.
0: Ngono kuwi lho, ngomong terbata-bata, berlinang air mata, jujur. Apa? Kamu lagi sakit apa banyak masalah?
1: Aduh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfood.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: 88,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski
0: udah lama gak ngomongin MBG ya sahabat suara.
2: MBG
0: Mas Mas Broto emang gak boleh?
2: Ganteng.
0: Tadi pagi sahabat suara waktu saya ngambil koran menuju ke studio gitu kan, ambil koran dulu di bawah, ada satu headline yang menarik karena rasanya kayak berita ini udah lama banget kita rasanya gak kita lihat ya,
2: gak
0: kita baca, gak kita denger gitu. Ini dalam kurun waktu satu pekan, ini saya baca headline-nya ya sahabat suara, dalam kurun waktu satu pekan ratusan siswa di Sleman keracunan MBG. Jadi kasus keracunan makan dari program makan bergizi gratis ini kejadiannya di Sleman sahabat suara. Dalam waktu satu pekan ada 229 siswa, ada dari yang TK, SD sampai SMA di Pandowo Harjo ini mengalami keracunan. Padahal sebelumnya ini kalau misalnya dari runtutan ceritanya gitu ya sahabat suara, ini yang kejadian di SMP Negeri 3 Turi. Kejadiannya itu terjadi setelah siswa menyantap makanan dari program MBG. Jadi mulai dirasainnya tuh sekitar jam 12 siang.
2: Oke.
0: Dimana sebelumnya siswa ini, para siswa ini mengkonsumsi makanan MBG yang dibagikan sekitar jam 7:30 pagi.
2: Oh.
0: Nah, dari kepala SMP Negeri 3 Turi Widiyati mengaku bahwa sebelumnya ini sebenarnya sudah ada pengecekan tentang makanan yang datang sebelum dibagikan kepada para siswa. Jadi ada SOP-nya dulu, kan ada guru yang piket tuh.
2: Benar.
0: Nah, guru yang piket itu nyobain dulu.
2: Oh, berarti udah aman, tapi nyobainnya di pagi.
0: Nah,
2: padahal dimakannya masih siang.
0: Nah, enggak, maksudnya dicobainnya seperti apa? Gitu, kan
2: oh,
0: tidak ada penjelasannya
2: tahu.
0: Kan.
2: Hasilnya
0: tapi
2: gimana?
0: Sudah dicoba dulu sama Bapak Ibu gurunya. Itu pun masih kecolongan. Dari investigasinya si sahabat suara, ini kan ada menunya itu ada bola-bola daging, sayur kol, nasi udah pasti ya, sayur kol dan wortel, edamame dan juga semangka kuning. Tapi setelah mengkonsumsi makanan itu, beberapa siswa ini mulai mengeluh berbagai gejala. Nah, diduganya gejala ini kaitannya sama bola-bola daging yang disajikan.
2: Waduh, padahal itu enak banget loh. Iya kan, kalau misalnya kalau kita hari-hari biasa bisa dapat kayak gitu di kondangan.
0: Piring terbang.
2: Bener lagi. Ini di Sleman, tapi kalau kita coba ke daerah Jawa Timur, sempat viral juga nih sahabat suara satu video potongan gitu kalau DPRD Kota Malang ada statement menolak program MBG dan nantinya bakal di stop. Wah, udah pada booming tuh ya, udah pada ngomongin emang iya. Tapi ternyata itu tidak benar, sudah diverifikasi langsung, klarifikasi langsung sama Wali Kota Malang Wahyu Widayat bilang kalau program makan bergizi gratis tetap berjalan di Kota Malang. Meski sebelumnya ada informasi media sosial yang menyebutkan DPRD Kota Malang tuh menolak program MBG tadi. Dan diduga kalau video itu adalah video lama yang diposting ulang di media sosial gitu. Jadi untuk saat ini statementnya adalah tidak akan diberhentikan untuk MBG khususnya di Kota Malang.
0: Jujur ya, kalau misal dari berita-berita kayak gitu yang menjadi disayangkannya itu adalah ketika ada hal-hal yang diframing.
2: Nah,
0: potongan-potongan berita yang enggak full, orang-orang langsung percaya aja. Udah percaya kan?
2: Seolah-olah kita diadu domba.
0: Nah, udah percaya potongan itu cuman berita yang dipotong-potong, enggak ada fullnya.
2: Iya.
0: Di forward, di grup-grup.
2: Aduh.
0: Nah, semuanya semakin keos, semuanya semakin keruh.

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bianca Dimas, sahabat suara seperti selamanya. Ini rilis di tahun 2018 dan mereka tuh suami istri kan ya, Bianca yeah. Dimas tuh.
1: Makanya ini lagu itu kayak so sweet banget, menyenangkan sekali. Kayak, when ya? Hari-hari Wendy ya terus.
0: Wendy ya, sama pas yang 200 juta.
1: Sarwendi kan maksudnya, Sarwendi.
0: 200 juta, nek tak anggo tuku ning Alfa Midi untuk apa wae ya, cuy?
1: Oh, ruko. kurang sih itu.
0: Aku entuk saham ra ya.
1: Enggak butuh sampai 200 juta deh kalau kamu mau belanja di Alfa Midi. Kamu belanja 50 ribu aja, bisa tebus murah beberapa produk cuma 5 ribu.
0: Oh.
1: Murah banget kalau kamu belanjanya di Alfa Midi. Lebih banyak belanjanya, lebih banyak yang kamu dapetin.
0: Misalnya, emang bisa apa aja? 50 ribu, 50 nanti aku ribu bisa tebus 5 ribu produk-produk apa aja, cuy?
1: 5 ribu itu kamu bisa dapetin Forvita margarin saset yang 200 gram. Bisa juga 2 pieces Chupa Chups Big Bubble yang all varian isi 5. Ini berlaku untuk varian yang sama. Ada juga Green Sand, Lemon Grape, Lemon Apple Kaleng yang 250 ml. Ada juga Lotte Choco Pie Marshmallow. Terus juga ada Sari Wangi Celup Asli isi 30. Ada Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Botol yang 500 ml. Atau Rp5.000 itu bisa kamu beli Sindi Larutan Cabadak Botol 350 ml.
0: Atau kalau kamu belanjanya Rp75.000 bisa tebus juga ya seharga Rp10.000, benar gak?
1: Benar banget.
0: Ada 2 pieces sedami goreng, ada yang Korean Spicy Chicken, Kari Spesial, soto, spicy laksa, cup. Ini berlaku untuk varian yang sama. Atau yang Oishi Pillows all varian, ada yang sponge all varian juga. Atau bisa pilih 1 peaches paroti bagelen cheese vanilla, bisa juga happy toast merah atau yang pedas. Atau produk non foodnya ada Soclean liquid deterjen lavender white and bright, Japanese sakura, camellia. Dan bisa pilih 2 produk, benar gak?
1: Yes, benar banget. Terus kalau misalnya kamu belanja sampai Rp100.000, jelas dong lebih banyak ke untungannya. Kamu bisa tebus murah Rp15.000 untuk beberapa produk. Misalnya Regal Mari Superior yang 230 gram, ada juga 2 pieces Milo Coco Crunch Cup. Ini berlaku varian yang sama. Atau Rexona Men Roll On Ice Cool, Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry, ada yang Aventer juga. Terus juga bisa beli Emeron Sampo All Varian 170 ml, bisa langsung pilih 3 produk. Tuh, murah banget kan? Hemat banget. Jadi langsung aja ke Alfa Midi sekarang. Jangan sampai ketinggalan promonya, karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.
2: Dengarkan I Suara di Bandung.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Oh, nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Cute time dulu ah.
11: Cute time. Quality time.
10: Iya.
11: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
10: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
11: Hah? Cute time buat kulit?
10: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
11: Caranya?
10: Pakai ini.
11: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
10: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
11: Oh, gitu.
10: Iya.
11: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
10: Kok direbut sih?
11: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
10: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Acaranya pulang kerja mau kemana sahabat suara? Mau beli makan kah? Atau mau ada rencana untuk menyetok bahan-bahan pokok yang ada di rumah? Jalan-jalan? Atau mau kemana nih?
1: Kalau semuanya dilakuin barengan kan juga bisa. Nyetok makanan sambil jalan-jalan. Karena belanja-belanja tuh kayak healingnya perempuan.
0: Setuju?
1: Iya kan?
0: Cara untuk bisa lebih waras menjalani hidup adalah keluar dari rumah. Lihat keadaan di luar. Dan shopping sayang.
1: Itu. Walaupun dompet memang tidak setebal dompet yang kita pilih, tapi kalau kita belanjanya di Alfamidi, pasti bisa dapat banyak. Karena kamu bisa dapetin tebus terus murahnya Alfamidi nih sahabat suara. Periodenya udah mulai dan caranya juga gampang banget. Kamu tinggal belanja aja Rp50.000, terus kamu bisa tebus murah beberapa produk cukup dengan Rp5.000 aja. Misalnya Rp5.000 untuk Forvita Margarin Saset. Ada juga 2 pieces Chupa Chups, Big Bubble, All Varian isi 5. Terus ada juga Green Sand, Lemon Grape, Lemon Apple Kaleng yang 250ml. Atau Rp5.000 untuk Lotte, Choco Pie Marshmallow. Ada juga Sari Wangi Teh Celup asli isi 30. Pucuk Harum Teh Original, Less Sugar Bottle yang 500ml. Atau Rp5.000 untuk Sindi Larutan Cabadak Botol 350ml.
0: Atau kalau kamu belanjanya Rp75.000, sahabat suara, bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 picis sedap mie goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Spesial, Soto, Spicy Laksa Cup. Ini berlaku untuk varian yang sama. Ada juga Oishi Pillow All Varian atau yang Sponge All Varian. Bisa pilih paroti bagelan cheese, ada yang vanilla atau Happy Toast Merah atau yang pedas. Bisa juga pilih untuk produk non-foodnya, So Clean Liquid Deterjen Lavender White and Bright Japanese Sakura Camellia. Nah, kamu bisa pilih 2 produk tuh.
1: Terus kalau misalnya kamu belanja sampai Rp100.000, kamu bisa tebus murah beberapa produk cukup dengan Rp15.000 aja. Contohnya nih, Regal Mari Superior. Ada juga Milo Coco Crunch Cup. Terus juga ada Rexona Men Roll On Ice Cool, Sport Defense, Ultra Recharge, Invisible Dry, Adventure. Dan Rp15.000 kamu bisa dapetin Emeron Sambo All Varian. Jadi kamu bisa pilih 3 produk sekaligus.
0: Pokoknya hemat banget deh kalau belanja di Alfamidi, langsung aja belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Jadi gak usah bingung kalau belanja di mana sahabat suara, langsung borong belanjaan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM i Suara Jogja.
2: Dengarkan iSuara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iSuara.id. iSuara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Siang-siang disambut sama kakak-kakak Blackpink. Asik banget nih. Semoga menambah semangat ya sahabat suara. Atau lagu apa lagi? Mungkin ada yang belum tahu, ini lagunya Blackpink, lagu dari salah satu idol Korea. Sahabat suara, Anda mungkin punya referensi atau lagu favorit sendiri yang pengen diputerin di siang hari ini, yang pengen didengarkan, boleh banget nongkrong bareng, siap menemani Anda sampai nanti jam 12 siang. 0812 99 88 887.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Sahabat Suara, kemarin akibat adanya abu vulkanik yang melanda di beberapa daerah mengakibatkan sekitar 624 penerbangan di Suta tertunda. Sejumlah pesawat sudah terparkir ya di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Yogyakarta. Soekarno-Hatta Yogyakarta, Tangerang maksudnya. Dan terpantau untuk hari ini saya baca di Kedaulatan Rakyat, Sahabat Suara, PT Angkasa Pura atau Injourney Airport selaku pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 624 penerbangan di bandara masih tertunda. Jadi masih tertunda dampak dari abu vulkanik yang melanda dari hari Minggu kemarin ya, Sahabat Suara ya. Dan ini berakibat kepada rute-rute penerbangan yang memang pastinya masih mengkhawatirkan, dan ini menjadi pilihan yang terbaik untuk dilakukan. Dan disampaikan juga, Sahabat Suara, mencatat sebanyak 624 penerbangan di bandara ini masih tertunda. Dan disampaikan oleh Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bapak Yudistiawan, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 461 rute domestik dan 156 adalah rute internasional, serta juga penerbangan kargo. Dan rencana penerbangan diperkirakan melibatkan sekitar 75.236 penumpang. Rencana jumlah penumpangnya sekitar 75.000 sekian. Namun sebagaimana kita sama-sama sudah ketahui, telah diputuskan Bandara Soekarno-Hatta hanya sampai jam 6 sore, 18 Soekarno-Hatta hanya sampai jam 6 sore, 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, Sahabat Suara. Dan

terbang. Dan tadi pagi subuh juga, karena memang flightnya biasa kalau ke Papua ke timur itu biasanya ada beberapa flight itu kan di atas jam 12 malam ya Sahabat Suara, jam 1 jam 2 gitu. Dan itu masih belum beroperasi. Nah, masih akan mengecek mungkin besok dini hari. Ada beberapa public figure juga yang memanfaatkan jalan darat gitu ya, seperti Liodra yang saya lihat kemarin dari Makassar akhirnya terpaksa turun di Surabaya yang seharusnya penerbangannya ke Jakarta, namun karena kemarin ditutup akhirnya dia bersama dengan tim dan full bandnya itu naik pesawat ke Surabaya kemudian jalan darat naik bus ya, bus, tapi ini bus private, sepertinya bus private gitu yang dimana digunakan hanya untuk timnya saja dan manajemennya, kemudian menuju Jakarta jalan darat. Jadi memang melihat kita yang sudah pernah mengalami ya, 2000 kelut itu 2010, 2014. Benar-benar merasakan banget waktu itu memang berdampak. Dan kalau saya lihat dulu kita cukup parah sekali. Kalau saya ingat-ingat gitu ya, beberapa kali kita lihat foto di sosmed juga banyak yang muncul fotonya. Abu vulkaniknya sangat tebal sekali. Jadi kalau dilihat dari jauh itu berasa kayak salju, padahal sebenarnya itu abu. Dan itu berdampak sekali dengan aktivitas pekerjaan. Kalau nggak salah dulu hampir seminggu lebih deh ya, sampai pada akhirnya bisa benar-benar bersih. Semoga cepat pulih. Ini kalau sudah membaik, sudah berkurang, itu benar-benar udah anugerah gitu, kita syukuri. Dan tidak berdampak ke kota-kota yang lainnya. Dan juga aktivitas Gunung Merapi tidak hanya di Anak Krakatau, tapi juga di Yogyakarta kita punya gunung yang aktif, yaitu Merapi. Dan gunung aktif yang lainnya semoga benar-benar terkendali, kalaupun erupsi tidak membahayakan. Jadi mari kita pantau terus. Dan semoga juga dari akun-akun Badan Penanggulangan Bencana juga bisa memberikan informasi ya, edukasi. Karena itu yang dirindukan. Jadi ingat banget Pak Sutopo dulu ya, pada saat beberapa kali bencana yang terjadi sebelum pandemi, ingat banget waktu itu dari BMKG, dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Itu sangat-sangat masif sekali informasinya. Jadi semoga ini juga yang bisa diterima oleh masyarakat, agar mendapatkan informasi terupdate, kemudian apa saja yang perlu dilakukan.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
6: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
5: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
6: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
5: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
6: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
5: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
6: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
5: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

kembali. Ratusan siswa di Sleman mengalami keracunan MBG dalam kurun waktu 1 pekan. Jadi kasus keracunan makan di program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintah. Dalam kurun waktu sepekan ini ada 229 siswa TK, SD hingga SMA di Pandowo Harjo mengalami gejala keracunan. Kali ini 47 siswa SMP Negeri 3 Turi juga keracunan makanan dari program MBG. Ini hari Senin kemarin ya kan. Kemudian kasus keracunan di SMP 3 Turi ini terjadi setelah siswa menyantap makanan program MBG. Mulai dirasakan sekitar jam 12 siang. Oke, jadi memang reaksinya langsung ya ini berarti ya. Wah, brah, cukup mengerikan ya. Sebelumnya, para siswa mengkonsumsi makanan MBG yang dibagikan sekitar jam 7.30. Bereaksi di jam 12 siang. Kepala SMP Negeri 3 Turi, Widayati mengaku sempat melakukan pengecekan terhadap makanan yang datang sebelum dibagiin ke para siswa. Kita biasanya mengikuti SOP dulu, menurut beliau. Salah satunya adalah sampel yang diuji bapak ibu yang piket dan dinyatakan aman. Menu MBG yang diterima siswa terdiri dari nasi, bola-bola daging, sayur kol, wortel, edamame, serta semangka kuning. Namun setelah mengkonsumsi makanan tersebut, sejumlah siswa ini mulai mengeluh. Gejalanya tuh kayak mulai beberapa mengeluh gejala dan dugaan sementara gejala tersebut berkaitan dengan bola-bola daging yang disajikan. Dan mengetahui adanya ini memastikan kondisi siswa dan juga untuk sementara dihentikan sejenak. Pak, ayolah Pak, ini udah kesekian kali, tolong perhatiannya.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Karena erupsinya gunung aktif Anak Krakatau Sobat Suara, disampaikan oleh Badan Geologi SDM. Jadi ini cukup memicu kekhawatiran ya untuk daerah-daerah yang punya gunung aktif yang lainnya. Apakah dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau nantinya bisa memicu aktivitas gunung api yang lain? Disampaikan oleh Badan Geologi SDM bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tidak memicu aktivitas gunung api lain. Meski beberapa gunung dapat erupsi pada hari yang sama. Erupsi beberapa gunung secara bersamaan merupakan fenomena alami karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik yang memiliki ratusan gunung api, dan erupsi tidak selalu terjadi dalam skala besar. Dari tanggal 4 sampai 5 September, Gunung Sinabung, kemudian Merapi, Semeru turut erupsi. Tetapi aktivitas tersebut tidak saling memicu sehingga masyarakat diminta tetap mengikuti rekomendasi resmi Badan Geologi BPBD dan pemerintah daerah. Gitu Sahabat Suara. Semoga, karena kan kemarin yang bilang ini memicu karena ada satu garis yang dimana pada akhirnya semuanya jadi aktif lagi. Tapi sudah dijelaskan bahwa berada di kawasan cincin api Pasifik yang memiliki ratusan gunung api. Dan aktivitas tersebut tidak saling memicu, tidak saling berhubungan. Memang punya kita punya banyak sekali gunung aktif, gunung berapi Sahabat Suara. Namun tidak memicu satu dengan yang lainnya. Erupsi terjadi bersamaan merupakan fenomena alami karena Indonesia yaitu tadi yang berada di kawasan cincin api Pasifik. Semoga tidak menimbulkan khawatiran yang lain ya. Kalau di Jogja kadang-kadang ya kita bukannya menyepelekan, tapi karena seringnya erupsi yang justru khawatir biasanya orang-orang luar. Aman ya ke Jogja atau keluarga-keluarga yang ada di luar kota, gimana dengar-dengar ini erupsi gitu. Tapi karena kita sering sekali ya melihat dan memang itu bagian dari aktivitas yang memang seharusnya. Namun ya kita berharap semuanya terkendali dan benar-benar aman, tidak hanya di Yogyakarta tapi di semua daerah. Jadi tetap bisa untuk jalan-jalan kok Sahabat Suara ke Yogyakarta. Yuk, datang-datang ke sini.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked ribs spesial.

0: So Caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kenapa jadi sendu ya tiba-tiba ya? Ditambah cuacanya tiba-tiba agak sayu gitu. Saya tuh kemarin habis nonton satu film di Netflix, Sahabat Suara. Dimana ini film dibikin dari cerita kisah nyata. Jadi memang dokumentari ya. Yang dimana membahas seorang istri pendeta di salah satu negara ya, di luar negeri ini, yang meninggal dunia, dan informasinya meninggal dunianya karena bunuh diri. Tapi dibalik cerita itu ternyata ada kisah yang cukup mengerikan disampaikan oleh keluarganya, disampaikan oleh orang-orang terdekatnya. Death of Pastor's Wife. Jadi menceritakan tentang seorang pastor yang menikahi seorang perempuan, yang dimana ini adalah pernikahan keduanya. Mereka memang berselingkuh ya, di situ, di film itu diceritakan, di dokumenterinya diceritakan memang berselingkuh. Memang itu sudah diakui oleh mereka berdua dan diakui juga oleh banyak orang terdekatnya. Dan pada akhirnya memanfaatkan nilai-nilai seolah-olah dibenarkan, padahal sebenarnya ada banyak hal-hal yang tidak terungkap. Itu cukup mengerikan. Dan pada akhirnya istrinya meninggal dunia, dan keluarganya mencurigai dia tidak meninggal dunia karena bunuh diri, tapi memang karena sang suami tersebut yang juga seorang pasternya. Ini nonton ada 3 episode dan cukup menguras emosi ya. Jadi benar-benar wah, gila sekali ya. Jadi memang manusia tuh kalau udah ada di merasa selalu benar dan ada di posisi yang mungkin dia menghalalkan segala cara ya, apapun itu bentuknya, memang bisa menjadi manusia yang lain gitu. Wah. Jadi pembelajaran aja sih. Jadi kayak wah, ternyata semua orang bisa berubah sedemikian rupa ya. Bisa mengerikan, semengerikan itu. Ya gak heran dengan banyak kejadian-kejadian akhir-akhir ini, banyak ketidakadilan dan juga banyak yang ketidakpedulian di saat situasi orang mengalami kesulitan. Tapi ada orang atau yang seharusnya menjadi pendamping, penanggung jawab, tapi gak peduli gitu. Nah itu tuh ya, manusia tuh pada dasarnya harusnya punya hati nurani, tapi berseiring berjalannya waktu dengan proses kehidupan dan kepentingan bisa berubah. Serem ya. Yaudah deh, semangat untuk siang hari ini Sahabat Suara. Semoga kita selalu jadi orang yang baik, tidak berubah. Jadi gak muluk-muluk, tapi bisa jadi orang yang terus berbagi, menjadi bagian yang berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Have a nice day, see you. Tetap dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya kita saling sapa via udara. Mau kirim salam, request lagu atau absen aja atau yapping aja, kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp atau menuju ke TikTok isuara.network.
2: Waktu takkan mampu membunuh segala.
0: Udah lama banget gak dengerin lagu Tompi yang ini. Thank you Kak Prita ya, luar biasa Tompi. Waktu takkan mampu nih sahabat Suara, udah ngantri. Ya akan lanjut temenin siangnya kamu sambil mungkin ya, ya udah tahu mau makan siang apa atau justru makan siang udah di depan mata. Sambil temen sama lagu ini sebentar lagi. Jadi siang ini kita makan apa nih? Kita. Beberapa sahabat Suara di TikTok udah ada yang update. Katanya lagi lunch pakai ayam kecap nih, everything green. Terus ada Kartika Minam, katanya Maxi pakai pindang gabus. Aduh, enak banget. Walaupun aku bukan penyuka ikan, tapi apa-apa kayak ikan yang dipindang tuh enak deh ya. Kalau sahabat Suara sekarang lagi menyantap menu lainnya, boleh dong sambil absen juga ya. Masih bareng sama saya sampai nanti jam 2, jangan kemana-mana. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Mengawali siangnya, satu lagu dulu kali ya yang bikin semangat nih, biar makin membakar semangat siang hari ini. Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Angelia Dom featuring Yovie Widianto dengan Satu Mimpiku ya. Lagu yang sengaja dimainkan karena udah di request sama Nabil. Siang ini absen katanya dari daerah Parung. Wah, lumayan jauh. Biasanya kalau Nabil absen ketika saya siaran Sahabat Suara, dia tuh adanya di Jaksel. Tapi kali ini di daerah Parung Bogor. Katanya hari ini kerjaan banyak banget, please semangatin aku. Semangat Nabil, semoga kerjaannya bisa teratasi satu persatu, bisa beres ya tanpa harus kerja yang keras banget dan bikin puyeng banget. Thank you udah gabung siang hari ini. Semoga dengan dimainkannya requestan kamu bisa bikin kamu makin semangat ya. Kemudian ada juga Rendra, seperti biasa absen gak cuma di TikTok kali ini, dia juga WhatsApp. Katanya mau kirim salam buat Jasmine di RSPI. Pesannya semangat kerjanya. Jasmine, setelah running weekend kemarin, kaki kamu udah baikan belum? Kalau belum, nanti sore aku anterin ke pijat refleksi Jepang ya. Waduh, nggak, ntar dulu nih Ren. Jasmine lagi dengerin nggak masalahnya Iswara. Percuma kalau misalkan lagi nggak dengerin nih, angin lalu aja, nggak bisa tersampaikan nih pesan-pesan yang bernada-nada ngetrainya. Tapi semoga aja Jasmine lagi dengerin ya. Dan kalaupun memang perlu gitu ke pijat refleksi, Jasmine coba deh kamu cek-cek dulu apakah memang okay, kalau misalkan bareng sama Rendra sore gitu ya, jadwalnya maksudnya, ntar bisa diobrolin lagi. Kata mau request lagunya Malik and Essentials dengan dia. Tadi udah dimainin Rendra, coba ada opsi lagu lain kah, bisa langsung di drop ya di kolom WhatsApp-nya. Ada juga Margareta, siang ini absen dari TikTok Sahabat Suara. Tadi dia sempat info bahwa lagi bikin nugget atau udah selesai gitu katanya bikin nugget. Terus saya tebak, pasti buat bekal anak-anak ya. Ternyata selain buat bekal anaknya, itu juga buat bekal suaminya. Duh, aku tuh iri deh sama kamu-kamu yang pada bisa masak gini. Keren banget, bahkan sampai pap lagi. Katanya mau dipap gak gitu. Terus saya tantang lah, dia ngepap dong beneran. Ih, nuggetnya bener lagi kayak nugget gitu. Ada tepung-tepung rotinya Sahabat Suara. Ya iyalah, namanya nugget ada tepung rotinya. Itu bukan satu hal yang wah kali Far ya. Aduh, tapi anyway thank you banget ya Margareta udah pap. Buat kamu juga yang mau cerita atau mau absen siang hari ini Sahabat Suara, waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau merapat aja ke TikTok iswara.network.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Reza Artemevia dengan Keabadian. Satu lagu yang dirilis di tahun 2000-an awal. Aduh, kalau dengar lagu barusan tuh otomatis recall memori-memori masa lalu sahabat suara ya. Kalau pada saat lagu ini kamu dengarkan dulu, cie dulu banget. Itu lagi ada memori apa kira-kira? Bersama mantan kah atau pasangan kah? Boleh sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816-114-1014 karena saya masih memantau WhatsApp juga. Atau kalau mau yapping di TikTok juga boleh gitu. Ini sambil saya juga mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Ada Aulia yang katanya sekarang lagi di parkiran nih nungguin dua anakku bubaran sekolah di Parung. Terik banget ye. Iya Aulia, sama Jaksel juga nih. Jangan sampai lupa tetap menggunakan masker ya ketika berkegiatan di luar ruangan. Karena sepertinya kalau ngomongin udara gitu dan juga cuaca sahabat suara, ini masih belum sebersahabat itu. Jadi daripada kita tiba-tiba terpapar ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, lebih baik kita minimalisir dengan menggunakan masker terlebih dahulu. Semangat untuk Aulia ya. Tapi ada beberapa juga dari sahabat suara yang gabung siang ini ngerasa kayak, aku udah mulai capek nih Far. Ternyata karena apa? Karena anak-anaknya pada sekolah dari rumah. Ada semangat ya untuk bapak ibu yang anak-anaknya masih PJJ, happy holiday, tuh holiday banget katanya ya kan. Pokoknya

Pokoknya tetap semangat, karena kan masa anaknya udah tahu kondisi kayak gini dipaksain sih ke sekolah. Ayo dong, semangat dong urus anaknya. Kata yang lagi dengerin, lo aja cobain langsung VAR gitu kan. Tapi semoga aman dan semua sehat-sehat ya. Terus ada juga baru banget bergabung ada Fari di Serang. Mau request lagu I Do Care Mbak, judulnya asik. Aku familiar banget tuh sama lagunya. Dari Mbak Farus katanya. Oke, nanti ditungguin ya. Fari, thank you banget loh atas supportnya. Kalau ada yang kayak gini-gini pasti aku semangat banget memainkan, karena kan sekalian aku promosiin karya aku ya. Fari, thank you banget ya, ditungguin nanti lagu yang kamu request. Dan buat sahabat suara yang masih punya keinginan untuk request lagu atau mau curhat siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 ya.

0: bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
2: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beli satu loh.
3: Ya ada satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si Mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli, sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
4: Iya
2: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Ada lah, tas gak kesampaian mahal mas.
2: Aku udah pernah beli satu loh.
3: Ya ada satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku gak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Lu ngaca aja dulu Rizky sama lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Well, that's all this world.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Habiskan jam ini dengan curhat, request lagu, atau kamu mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kamu bisa langsung nanti, sebentar lagi saya akan kembali live TikTok ya. Tadi sempat terhenti karena satu dan lain hal, cuma sebentar lagi akan kembali ke sana. Jadi bisa langsung menuju ke iswara.network.
3: Kalau badai menghadang,
2: sambil kita throwback, ditemenin sama salah satu lagu dari Ada Band. Masih gokil ya. Ini dimainkan sebentar lagi abis titik nadir dulu dari Kahitna featuring Monita Tahalea.

Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Coklat dengan Jauh. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik kalau dari Jakarta Selatan ya. Tapi kita kalau ngomongin tentang Jauh, sahabat Suara, buat kamu yang kalau berkegiatan sehari-hari, jarak dari rumah ke tempat kamu berkegiatan itu jauh-jauh, dan biasanya kamu menggunakan yang namanya KRL gitu ya untuk transportasi kamu, sepertinya udah mulai harus meng-arrange waktu lagi nih. Entah berangkatnya kalau misalkan pagi, lebih pagi, atau kalau misalkan mau pulang, gimana dikondisikan. Karena nih sahabat Suara, per tadi jam 12 siang ya, dari kemarin sebenarnya informasinya ada, KAI itu batalkan 17 perjalanan KRL dari Bogor gitu ya, sampai 30 September, jadi sampai akhir bulan nanti itu ada beberapa perjalanan yang dibatalkan. Ini dilakukan karena beberapa rangkaian itu yang ada 17 itu tengah dalam proses perawatan intensif gitu. Jadi ya, entah itu dipercantik, dibersihin, dibenerin gitulah ya, untuk juga pastinya keselamatan dan juga keamanan dalam perjalanan. Jadi so far nih yang beroperasi untuk KAI komuternya itu kurang lebih ada 1048 perjalanan gitu ya yang sekarang berjalan. Sebelumnya ada 165 ya. Lumayan berkurang ya sahabat Suara. Jadi harusnya sih ini cukup berdampak kepada kepadatan dari penumpang. Makanya buat kamu perlu lagi tuh menyesuaikan diri supaya enggak jadi entar ngantri atau kayak desek-desekan gitu ya. Walaupun memang setiap hari, terutama di rush hour gitu ya, di jam-jam pulang kantor, itu ya desek-desekan tidak bisa dihindari.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara ya, tadi ya, Krisye untukku ya, karena memang kami yakin banget sahabat suara memang untuk kami. Cie. Lagunya spesial buat kamu loh sahabat suara ya, dan saya juga masih menantikan buat yang mau saling sapa. Tadi udah ada juga yang bergabung update-update ya di TikTok Helm Bogo. Nih sekarang saya juga lagi update informasi soal daerah Bogor sahabat suara, yang kabarnya di Bogor Barat itu untuk cuaca, bukan cuaca sih, lebih ke udara, itu lagi berasap lah di sana sahabat suara. Karena ternyata kemarin itu terjadi kebakaran di TPA Galuga ya. Dan kurang lebih setengah jam yang lalu ini dikabarkan sih sudah bisa dikendalikan nih apinya. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor itu mengirimkan waterbombing. Sampai tadi katanya Helm Bogo ya, salah satu sahabat suara yang gabung juga siang hari ini, sempat ada helikopter yang ngebantu untuk memadamkan api daerah sana. Cuma memang asapnya masih ada nih sampai sekarang. Jadi buat teman-teman di Bogor Barat yang terdampak dari kebakaran TPA ini, semoga tetap baik-baik aja ya. Maskernya dipakai, jangan sampai lupa. Dan pastinya situasinya akan gak nyaman. Cuma ya semoga kamu baik-baik aja di sana sahabat suara ya. Sekali lagi, gak di Bogor, gak di Jakarta, gak di Kalimantan, kayak tiap tempat yang ada di Indonesia sekarang tuh mayoritas lagi berduka. Jadi semoga kita semua bisa kembali bangkit lagi nanti sahabat suara, segera gitu ya. Dan semoga situasinya juga membaiklah ya. Sambil juga Farah mau muterin lagu-lagu enak supaya mungkin harinya kamu kalau misalkan moodnya lagi kurang baik itu bisa teratasi ya, karena mendengar koleksi-koleksi dari playlistnya Iswara. Salah satu ada Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Adalah harapan kami juga buat sahabat suara, semoga gak pernah berubah ya. Dengerin terus kami ya. Setelah lagu ini dimainkan, habis The Midnight Darlings dulu dengan Semu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Coronavirus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Meren Jola dengan Rayu, lagu yang masih sama dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Sambil saya juga mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Hai, ada Bagus dari Bali. Tadi sempat nanya, kalau ke nomor Iswara tuh bisa request lagu gak sih? Bisa banget dong. Ternyata Bagus mau request lagu sesi potret. Terus mau kirim salam buat anak tim Bintang LED Singaraja. Mantap sekali. Semoga semangat semuanya ya teman-teman yang lagi mendengarkan nih. Terutama teman-temannya Bagus yang lagi dengerin Iswara. Terima kasih sudah tune in ya kan. Nanti Gus lagu requestannya aku cariin dulu ya. Terima kasih. Terus ada juga seperti biasa Nastu ya. Nastu katanya aku berdoa ucapkan bismillah dengerin Iswara bareng Farah. Waduh. Selalu mood banget deh Nastu ya kan. Kalau misalkan kirim WhatsApp selalu pakai pantun. Gokil. Katanya bungkas kuntum dimakan itik. Assalamualaikum Farah cantik. Oh double pantunnya. Siang Farah, Nastu dari Korea. Cuaca cerah banget. Idaman banget pokoknya. Terus mau request lagunya Avolia. Diputerin boleh dong. Oke nanti aku coba cariin dulu Nastu ya. Terima kasih. Seperti biasa udah bergabung dengan pantunnya. Semoga sehat selalu di sana. Dan sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung ya. Sampai nanti jam 2 nih bentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja gak kemana-mana.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
4: Peralatan elektronik.
5: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
3: Oh, anime. Iya.
4: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
5: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
4: Ya, ramai.
5: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
3: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
5: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
3: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
4: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
5: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
4: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Camik tuh tukeran nomor handphone kan?
3: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
5: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
3: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
5: Ya, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
3: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was BCL, Pernah Muda. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 1 detik. 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Cerna Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Dan buat kamu yang punya beberapa tumpuk agenda di hari ini, semoga bisa terrealisasi dengan baik semuanya ya. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara
1: Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita summit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Enggak,
1: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio emang nggak ada
1: kursinya. Ini
2: tuh. Aduh, Pak Kiros kasih lagi kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om. Ya Allah, ngomong gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Konos. Yang Kinos.
0: Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti
1: emang benar.
0: Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
3: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
2: Ya benar, pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket, lu ceritain semuanya.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hey, rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, selamat sore.
3: Hai sahabat suara. Ketemu lagi sama tim suara santai sampai jam 7 malam nanti.
2: Buat kamu yang lagi beli batagor, coba lihat Chrisnya ya. Jangan sampai nanti pedagang batagor make Chris di website judol untuk pembayarannya.
3: Lagi rame banget itu sahabat suara. Gen Z yang hari ini lagi absen.
2: Ya.
3: Mau titip pertanyaan, kalian itu tim yang kalau ke tempat makan lihat harga menu dulu atau enggak?
2: Nah tuh, dan jangan lupa ada perjalanan nostalgia sahabat suara. Kamu bisa request lagu ya yang membangkitkan memori kamu.
3: Yes.
2: 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Menarik Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia. Good news sahabat suara, 5 bandara di wilayah kerja kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 sudah kembali beroperasi per Selasa 8 Agustus dini hari ini setelah sebelumnya terdampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Kayak gitu ya. Jadi 5 bandara ini yang sudah kembali dibuka penerbangannya adalah Suta, Soekarno-Hatta, terus juga Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Budiarto Curug, dan juga Pondok Cabe. Jadi Suta, Halim sama Husein Sastra Negara ini jadi Jakarta sama Bandung ya. Ini kembali aktif sejak jam 00:01 menit. Sementara Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe dibuka kembali jam 2:25 dini hari tadi, sahabat suara. Tapi masih ada 3 bandara lainnya yang menghentikan operasional penerbangan akibat dampak abu vulkanik. Masih ada Bandara Raden Inten 2, terus Bandara M. Taufik Kemas dan juga Bandara Salakanagara. Jadi penutupannya ternyata berlangsung sampai jam 10. Tapi kita coba nanti kita cek lagi ya, apakah sudah dibuka kembali untuk sore hari ini. Dan ini kabar baik sih akhirnya mungkin buat kamu yang mau melakukan perjalanan, khususnya mungkin ke Jakarta, ke Bandung gitu ya, ke daerah-daerah barat. Ini udah mulai lancar lagi, sahabat suara. Kita berdoa supaya kabar baik ini akan terus memunculkan kabar baik lainnya lagi gitu ya. Dan semoga kabarnya sih memang abu vulkanik untuk yang terakhir ya, ini mengarahnya udah gak mengarah ke daerah-daerah kepulauan atau ke kota-kota di Indonesia, tapi mengarahnya ke samudra. Semoga ini jadi satu kabar baik juga untuk menyambut bulan Desember yang lebih baik dan lebih indah lagi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman.

107.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Island Girl from Indonesia akan menggelar Island Girl Pop-Up Experience. Nona, sahabat suara, ini adalah jadi bagian perayaan perilisan album perdananya Nona yang bertajuk Island Girl. Jadi album ini dirilis 18 September 2026 besok ya, 10 hari lagi. Dan di akun Instagramnya ini Nona ngumumin kalau ada yang namanya sebuah event namanya Island Girl Pop-Up Experience. Seru banget. Ini kayak kalau dilihat dari postingan Instagramnya gitu ya, ini menarik banget karena gratis, sahabat suara. In this economy ada event sebuah musisi gitu ya, dan itu gratis, kayaknya cukup menarik. Apalagi ini rilis album perdana gitu kan ya. Tapi ya mungkin kalau buat yang di Jogja akan agak effort karena acaranya ini nanti digelar di Nirmana Falatehan Blok M Jakarta tanggal 19 sampai 20 September 2026. Tapi itu weekend, sahabat suara. Jadi kayaknya bisa sih kalau misalnya kamu mau merencanakan untuk datang ke Island Girl Pop-Up Experience untuk ikut merayakan rilis album perdananya dari Island Girl from Indonesia, Nona. Jadi kamu harus daftar dulu, dan di mana pendaftarannya ini akan dibuka nanti di 11 September jam 12 siang teng. Dan itu daftarnya via web di nonawav.com. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa pantengin Instagramnya Nona sih. Dan masih ada waktu, kan acaranya tanggal 19 sampai 20 September nih, which is tekan weekend. Masih lah bisa cari-cari tiket kereta atau cari-cari tiket pesawat, cari-cari penginapan dari sekarang gitu ya. Karena kapan lagi gitu ada acara rilis album perdana free dan banyak keseruan di sana. Keseruannya apa nanti akan diumumkan secara berkala di Instagramnya, Instagram officialnya Nona gitu ya, sahabat suara. Jadi kamu bisa pantengin aja di situ. Ini untuk all my ladies and girl. Kayaknya September ini kan banyak banget event-event musik gitu ya, nggak cuma konser, nggak cuma festival, tapi juga ada rilis album, ada mini gigs kayak gitu. Kamu tinggal pilih sih, sahabat suara. Tapi kalau saya nih ya, ini kan event pertama kali untuk rilis album perdana itu kan sudah pasti akan sangat spesial. Kalau saya sih pasti akan menyempatkan gitu buat waktu dan juga tenaga. Kalau ada sponsornya tapi ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
6: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, korban dugaan keracunan yang terjadi di Turi Sleman bertambah menjadi 69 siswa. Sebelumnya tercatat 45 siswa mengalami keluhan setelah mencantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Senin 7 September 2026. Panewu Anom Turi Muhammad Yunan Nur Trianto mengatakan 69 siswa tersebut berasal dari 3 sekolah, yakni 23 siswa SMK Muhammadiyah 1 Turi, 37 siswa SMP Negeri 3 Turi, dan 9 siswa SD Muhammadiyah Balerante. Dari total korban tersebut, 2 siswa masih menjalani rawat inap di RSUD Sleman. Keduanya masih dalam tahap observasi untuk mengetahui kondisi dan diagnosis lebih lanjut. Dilansir dari Pandangan Jogja, sementara itu sampel makanan MBG telah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Menu yang disantap siswa terdiri atas nasi, bola-bola sapi, tumisan, semangka, dan juga edamame. Beralih ke berita berikutnya, Pemda DIY akan menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Rapat tersebut akan membahas kembali prosedur pelaksanaan di lapangan menyusul terulangnya kejadian yang sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Sekretaris Daerah atau Sekda DIY, Nima Dedwipanti Indrayanti mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari koordinator SPPG mengenai pelaksanaan program di lapangan. Menurut Nimade, sebelum kejadian tersebut terjadi, Pemda DIY telah memberikan penekanan kepada pihak terkait agar pelaksanaan program dilakukan sesuai prosedur. Pemda bahkan melakukan pemantauan hingga melihat aktivitas SPPG melalui media sosial untuk memastikan prosedur yang telah disepakati benar-benar dijalankan, termasuk perihal gizi. Ia juga mempertanyakan kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses memasak. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada hasil akhir, tetapi juga harus memastikan seluruh proses sejak bahan baku hingga menjadi makanan siap dikonsumsi berjalan sesuai ketentuan. Dilansir dari Pandangan Jogja, Nimade mengatakan kemungkinan tindakan lebih tegas, termasuk penghentian atau tidak diberikannya rekomendasi, dapat menjadi evaluasi apabila prosedur yang telah disepakati tidak dijalankan. Namun keputusan tersebut akan melihat terlebih dahulu hasil evaluasi dan juga koordinasi dengan SPPG. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang,

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
0: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
0: Baby Happy
6: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin tuh sempat rame banget sahabat suara di timeline saya gitu ya, khususnya di X sama di Thread, terkait dengan orang-orang yang habis nonton konsernya Kahitna. Karena kan memang Kahitna baru banget bikin konser yang judulnya adalah Kahitna 40 tahun. Ini untuk merayakan 4 dekade perjalanan karir mereka. Tapi ternyata yang muncul di sosial media bukanlah komentar-komentar positif. Terus biasanya kan orang kalau habis nonton konser kan kayak, wah, gue kayak jujur gak bisa move on gitu-gitu. Enggak, tapi ternyata malah banyak yang mengeluh dan juga mengkritik konser Kahitna yang sudah berlangsung kemarin. Jadi banyak sih sebenarnya ya yang mungkin dikeluhkan oleh para penontonnya. Yang pertama yang udah jelas paling banyak dibicarakan adalah terlalu banyak ngobrol katanya. Kalau saya baca-baca gitu, terlalu banyak ngobrol. Sebagai penonton kan kita kan pengennya sing along, banyak nyanyinya gitu kan, menyanyikan. Apalagi Kahitna ini kan memang lintas generasi banget tuh yang dengerin gitu kan, mulai dari mungkin papa mama kita gitu kan, terus mungkin di generasinya kita, di generasi adik-adik kita, semua kan pada ngedengerin Kahitna. Pengennya sing along, tapi ternyata lebih banyak porsi ngobrolnya terlalu panjang kayak gitu. Dan terus juga katanya sih kurang interaksi kayak gitu ya kan. Maksudnya interaksinya tuh ada banyak, tapi kayak bukan yang menarik gitu loh sahabat suara. Karena apalagi buat yang mungkin di area festival gitu ya, festival kan berdiri tuh. Jadi untuk pembagian merantanya festival itu berdiri gitu, itu kerasa kayak lo lama banget, kenapa sih harus interaksi, nyanyi aja deh, nyanyi gitu. Terus juga selain mungkin secara perhelatannya gitu ya, secara penyelenggaraannya sepanjang acara, ternyata ini juga yang dikritik adalah venue-nya tuh ternyata susah dijangkau katanya kayak gitu. Venue-nya susah dijangkau, terus juga ada walaupun memang kan ini kan di Nice Peak 2 gitu kan tempatnya sahabat suara. Area ini sebenarnya luas, fasilitasnya oke. Venue-nya ternyata kurang oke gitu kalau buat sebagian penonton. Ada yang bilang ini terlalu jauh kayak gitu kan ya. Nah, perang pengaturan lalu lintasnya juga parah banget gitu. Terus juga di area parkirnya ternyata juga semrawut kayak gitu deh. Terus kondisi dalam venue-nya juga kritiknya adalah terkait dengan tangganya gelap, terus cukup curam. Ini gak aman tuh kayak gitu kan, gak aman untuk penonton konser yang memang dari berbagai usia. Sound juga ternyata jadi salah satu topik kritiknya di sosial media gitu ya. Katanya kualitas audionya ngerasa kalau suara musik sama vokalnya tuh gak seimbang gitu. Jadi lebih kencengan suara musiknya daripada suara vokalnya kayak gitu. Terus juga katanya sih kalau secara venue gitu ya, akustiknya atau apa ya, kayak hall-nya itu tuh terlalu menggema gitu. Jadi kayak sound-nya tuh kurang nyaman gitu, kurang oke, kurang gong lah ya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomongin konser, yang jadi aspek penting salah satunya adalah sound-nya sahabat suara ya. Namanya juga ini kan konser tunggal gitu ya, bukan festival. Kalau misalnya festival mungkin ada kekurangan, 1-2 kekurangan kritik, oke lah kayak gitu. Tapi ini adalah konser tunggal yang dimana memang orang-orang itu willing untuk ngeluarin uang untuk benar-benar menikmati satu musisi atau penyanyi favoritnya yang pengen mendapatkan experience terbaik kayak gitu kan. Tapi ternyata justru lebih banyak kritiknya gitu ya. Mungkin ini jadi bahan evaluasi lah ya, terutama untuk IO-nya gitu. Kalau ngomongin tentang nonton konser tunggal, saya tuh beberapa kali deh, seingat saya tuh beberapa kali. Cuman satu yang paling ngena, yang menurut saya paling memorable adalah The Script di tahun 2025. Februari 2025, itu The Script sempat konser di Jakarta. Saya datang waktu itu, dan menurut saya di waktu itu di ISBSD. Lumayan jauh sih memang sih sahabat suara, di Tangerang gitu kan ya, di ISBSD. Dan menurut saya ini adalah salah satu konser konser tunggal dari seorang musisi. The Script itu kan band gitu, sebuah band yang menurut saya proper sih, walaupun memang ada sedikit lah minor lah ya, kayak mungkin di beberapa lagu ada sound yang agak kurang jelas, atau sempet saya lupa satu atau dua kali gitu ada
alat musik yang gak kedengeran tiba-tiba mati kayak gitu kan. Itu ya itu minor aja sih menurut saya, tapi experience-nya mulai dari antriannya itu tertib banget, terus kemudian juga mungkin yang agak semrawut adalah waktu keluarnya, waktu pulangnya memang ya macet banget, tapi ya namanya juga konser gitu kan. Tapi waktu flow masuknya juga aman banget, gak desek-desekan. Kemudian juga waktu itu kan saya di jadi kan kalau untuk pembagian seatingnya itu ada yang seat, ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah saya tuh di festival waktu itu berdiri. Dan jarak antara panggung sama penonton itu gak terlalu yang sejauh itu gitu loh. Karena mungkin tempatnya indoor juga gitu ya. Jadi kayak nyaman-nyaman aja walaupun itu indoor di ISBSD. Menurut saya soundnya oke banget. Dan apalagi waktu itu the script openernya atau dibukanya adalah Who Best Thing. Itu kayak wow, itu paket lengkap aja gitu. Kalau saya sih salah satu konser tunggal yang menurut saya worth it banget sesuai dengan budget yang dikeluarkan ya, the script itu sih, sahabat suara. Kamu gimana? Pernah nggak sih nonton konser tunggalnya musisi gitu ya? Karena kan banyak juga nih yang bikin konser tunggal gitu kan, konser yang dia sendirian. Saya jujur tuh kemarin saya sama Ayla Saras tuh nge-war tiket konser tunggalnya King Nasar, tapi nggak dapet, sahabat suara, sedih banget. Padahal saya pengen banget tuh nonton tuh. Kamu pernah nggak nonton konser satu musisi yang buat kamu itu berkesan banget, atau justru malah zonk banget dan kayak aduh nyesel banget deh kayak gitu kan? Atau justru ada satu konser yang dari satu musisi, konser tunggal yang pengen banget kamu datengin, kasih tahu saya, cerita ke saya sore hari ini sambil request lagu dari musisi tersebut boleh, atau mau request lagu favorit kamu untuk menemani gloominya Jogja sore hari ini juga boleh. 081-229-988-887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jog.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Rp50.000. Nah, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Bisa pilih ada 1 piece Forvita margarin sachet 200 gram atau 2 piece Chupa Chups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Green Sense Lemon Grape atau lem apple kaleng yang 250 ml atau 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram atau 1 piece Sari Wangi Teh Celup Asli isi 30 atau 1 piece Pucuk Harum Teh Original atau yang less sugar botol 500 ml atau 1 piece Sindil Larutan Cap Badak botol yang 350 ml. Itu kalau kamu tadi belanjanya Rp50.000. Terus kalau belanjaannya udah sampai Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Pilih ada 2 piece sedap mie goreng atau yang Korean Spicy Chicken atau yang kari spesial atau soto atau spicy laksa cup 30 gram. Ini berlaku untuk varian yang sama. Atau bisa juga pilih 1 piece Oishi Pillows All Varian atau yang Sponge All Varian 100 gram atau 1 piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram atau vanilla yang 72 gram. Ada juga 1 piece Happy Toast Merah atau yang pedas 140 gram dan ada juga produk non-foodnya. Ada 1 piece So Clean Liquid Deterjen Lavender atau yang White and Bright atau yang Japanese Sakura atau yang Camellia 525 ml. Dan kalau Rp75.000 belanjanya, tebus murahnya Rp10.000, kamu bisa pilih 2 produk sekaligus. Tuh, hemat banget kan? Tapi nggak sampai di situ. Kalau misalnya belanjanya ternyata nyampe Rp100.000, ini kamu bisa banget tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Pilih ada 1 piece Regal Mari Superior 230 gram atau 2 piece Milo atau Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cool atau yang Sport Defense atau yang Ultra Recharge atau yang Invisible Dry 45 ml atau ada juga yang Adventure 50 ml. Terus ada juga 1 piece Emron Shampoo All Varian 170 ml dan bisa langsung pilih 3 produk untuk ditebus murah Rp15.000. Boh, banyak banget itu produk TTM-nya dan pastinya hemat banget kalau kamu belanjanya di Alfamidi. Jadi belanja mencukupi kebutuhan selama sebulan sekalian berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya Alfamidi. Kalau mager bisa pakai midi kering juga. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjap deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara-suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja separuh hatiku.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau ngomongin tentang pamungkas, sahabat suara, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu ini sempat ada sebuah insiden di panggungnya Pamungkas. Jadi kalau kamu mungkin sempat ngelihat beberapa video yang beredar gitu ya, waktu Pamungkas lagi manggung di sebuah kafe kalau saya nggak salah, atau ya kayak semacam venue-nya tuh kayak tempat kopi gitu, kayak kafe gitu yang cukup besar. Waktu manggung, tiba-tiba ada seseorang yang nerobos area pengamanan di backstage, di panggung, belakang panggung, sampai dia bisa nerobos ke panggung, terus ngelempar stand simbol sampai kena ke bagian mata salah satu anggota timnya Pamungkas. Itu serem sih, jujur saya tadi, kalau gak salah kemarin atau tadi pagi gitu ya, sempat ngelihat videonya POV dari penonton. Itu serem banget jujur, sahabat suara. Dan pertunjukannya sempat dihentikan sementara buat ngasih penanganan medis sebelum akhirnya dilanjutin dengan beberapa penyesuaian di setnya. Nah, konon kabarnya orang yang menerobos ini adalah salah seorang warga yang ada di sekitar yang ngerasa terganggu karena acaranya kok sampai malam banget belum kelar. Kayak gitu. Dan ini dari pihak Pamungkasnya sendiri, kalau misalnya kamu ngelihat dari Instagramnya Pamungkas, terus juga di Pamgung, @Pamgung, ini memang dianggap serius dan lagi diselidiki, lagi ditindaklanjuti bareng sama pihak penyelenggara, terus keamanan dan juga pihak berwenang, which is ini udah masuk ke ranah hukum, membawa polisi kayak gitu kan ya. Dan di postingan Instagramnya itu ada bagus sih kata-kata yang terakhirnya ini bagus banget, sahabat suara. Di postingan klarifikasinya itu bilang kalau musik seharusnya menjadi ruang yang aman bagi semua. Kekerasan tidak punya tempat di dalamnya. Setuju sih saya sama yang satu ini, sama apa namanya, pernyataannya gitu. Karena memang musik itu sebenarnya harusnya jadi ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk semua, gak cuma untuk pelakunya tapi juga untuk penikmatnya gitu ya, untuk orang-orang yang berada di belakangnya, gak cuma yang ada di atas panggung tapi juga yang ada di belakang panggung. Ini insiden yang menurut saya cukup fatal dan sangat disayangkan gitu, sahabat suara. Semoga ini yang pertama dan terakhir, gak cuma untuk Pamungkas and timnya tapi juga untuk semua musisi yang ada di Indonesia, karena beberapa kali memang di beberapa acara musik gitu ya, hal-hal kayak gini tuh tidak bisa dihindarkan. Harusnya bisa dihindarkan, tapi hal-hal kayak gini masih kadangkala terjadi gitu loh, sahabat suara. Kan serem ya, padahal kan kita kan pengennya nonton musik, nonton konser mah senang-senang, happy gitu kan ya, sing along. Atau mungkin sekarang kan lagi eranya concert date gitu kan, nonton konser, nonton gigs, nonton pertunjukan musik bareng sama pasangan atau orang tersayang tuh kan menyenangkan. Kalau tiba-tiba diserobot, ada oknum yang gak suka gitu, atau ada oknum yang berusaha untuk membuat sebuah kerusuhan, ya enaknya diapain ya. Tapi emang paling bener udah deh dikasih ke pihak yang berwajib sama berwenang aja. Okay, it's

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings.

0: Hi, hi, it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia yang sudah menanti-nanti wayang Jogja Night Carnival yang absen di tahun lalu, sahabat suara. Tenang aja, di 2026 ini sudah dipastikan akan diselenggarakan kembali wayang Jogja Night Carnival. Dan nanti akan diselenggarakan di tanggal 7 Oktober 2026 dengan berbagai hal baru gitu ya. Tepatnya ini nanti akan ada di kawasan Sumbu Filosofi Kota Jogja. Konsep WJNC-nya juga diperbarui, jadi nanti rute karnaval akan dipindahin dari kawasan Tugu ke koridor Jalan Malioboro, membentang dari tetek sepur sampai ke titik 0 km. Dan memang pemindahan ini biar nanti gak ada penumpukan massa gitu ya, untuk mengurai penumpukan massa sekaligus memberikan ruang lebih luas untuk kamu yang mau nonton, menikmati pertunjukan. WJNC, kalau kamu belum tahu, ini mengusung konsep street art dengan mengangkat cerita pewayangan sebagai ciri khas sekaligus pembeda dari karnaval-karnaval yang ada di Indonesia. Dan targetnya tahun ini nanti sekitar 60 ribu penonton. Ini meningkat dari sekitar 40 ribu penonton pada pelaksanaan sebelumnya. 60 ribu penonton, menarik sih sahabat suara. Tapi buat orang-orang yang gampang panik di keramaian, mendingan nonton di YouTube dah.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: memainkan musik pilihan. Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
9: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, daddy,

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
1: Ini Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Ini Suara.
1: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin.
0: Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar sahabat suara? Kita ugal-ugalan malam hari ini. Yuk.
1: Hari ini aku ingin membahas soal gender war. Karena gue percaya pendengar gue tuh gak cuma cewek, tapi juga cowok, tapi juga cewek, tapi juga cowok. Kita hari ini akan berperang, kita akan ugal-ugalan. Tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh dong titip salam atau mungkin pengen update traffic, posisi masing-masing macet atau tidak, sekarang posisi di mana, apakah masih di kantor, apakah sudah di jalan atau mungkin sudah rebahan di rumah. Kasih tahu ke gue kemana? Kasih taunya di 0816-114-1014. Nanti gue bacain satu-satu, iya. Nanti juga jam 9-an kurang gue akan mulai live TikTok iswara.network. Jangan lupa di follow and see you there.

Me, sahabat suara nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gimana nih, Bre? Traffic gimana, Bre? Kasih tahu kali, Brex. So far sih tadi perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA di Cilandak ini tidak macet ya. Cuma semalam pas gua habis siaran tuh arah Bintaro lagi penyempitan jalan, jadi buat lo yang balik ke arah-arah Tangerang dari Jakarta, Bintaro, sabar-sabar ya. Soalnya penyempitan jalan ini setahu gue kemarin ya semalam sih dari 3 jalur jadi 1 jalur, bros. Kayak repot banget ya. Masalah 856, oh dari Ramadan nih update. Jalanan sepi, bre, gara-gara WFH. Aduh pusing, orderan transportasi plat kuning begini nih, karena kan kita bekerja ngikutin orang yang kerja di dalam ruangan, which is orang kantor. Sekalinya dapat orderan cuma sebiji dari Lebak Bulus ke Cikarang Barat. Balik bingung nih, buat yang lagi cari nafkah di jalanan, plat kuning atau hitam, sabar ya, tetap dalam doa dan ikhtiar. Semangat guys. Sebagai manusia, all you have to do is ikhtiar. Baru sambil bertawakal juga kepada yang maha kuasa. Jadi buat lo yang lagi cari cuan, semangat. Gue juga lagi lemes-lemesnya sebenernya ini, gue gak tahu kenapa. Ya yang lo tahu kan penyiar itu kan harus happy gitu ya. Pokoknya semuanya dibalik, yang di depan layar, di depan mic itu harus happy. Cuma mungkin ada momennya kayak, ah gue pengen rebahan aja, scrolling TikTok aja. Tapi malam ini akan seru, sahabat suara, karena kita akan gender war. Jadi buat para laki-laki dan para perempuan, kita berdebat ya. Tadi itu gue ngomongin TikTok, sahabat suara. Gue pengen bahas sesuatu yang menurut gue ini menarik banget, yaitu standar TikTok. Nah, karena sadar gak sadar, TikTok tuh sekarang bukan cuma tempat kita cari hiburan, sahabat suara, tapi juga tempat kita untuk belajar. Kayaknya hubungan yang ideal tuh harusnya tuh kayak gimana. Misalkan kita lihat cowok ngasih bunga,

dating. Terus kita lihat apa tuh relationship goals, misalkan kayak Anif di Bali, surprise ulang tahun, tidur di rooftop gitu ya. Terus begitu kita lihat hubungan sendiri lah, perasaan pacar gue tadi cuma nanya udah makan apa belum, yang lain udah Anif di Bali. Jadi malam ini gue pengen ngobrolin standar TikTok itu tuh bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Atau justru TikTok bikin kita sadar kalau kita sebenarnya pantas diperlakukan lebih baik? Ayo coba sini, buat kamu yang merasa hubungannya lagi hampa-hampanya gara-gara keseringan lihat standar TikTok, ngumpul aja. Pertanyaannya adalah, apakah standar TikTok bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi? Kalau iya, kasih alasannya. Kalau enggak, kasih alasannya juga, sahabat suara. Kita masuk ke Okai dulu. This one is lupa nama, ingat rasa. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl. Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai 11 malam. Jangan lupa, nanti gue akan live di TikToknya iswara.network. Jadi, jangan lupa di follow. Sampai ketemu di live TikTok.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan edufair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

Sing dari Juicy Lucy. Sahabat Suara masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, lo bacain respon dulu nih yang sudah update di WhatsApp. Ada dari Nina. Waduh, fish kali nih Nina. Nina bilang udah sampai rumah, katanya tadi di Sudirman sempat macet, tapi ya udah aja sih macetnya Kak Beril. Thank you Nina update-nya ya. Bersyukur ternyata kamu udah bisa sampai rumah dengan cepat. Selamat beristirahat, karena gue tadi ngerasa, kayak kita semua tuh ngerasa lagi capek banget ya belakangan ini ya. Dan ternyata memang cuacanya tuh udah lagi 30 derajat kalau di Jakarta tuh, sahabat suara. Gue gak tau biasanya segitu apa enggak, karena gue jarang banget ngecek perakiraan cuaca. Cuma hari ini kok sumpek banget, rasanya kayak gak ada angin cuy. Oke, kita masuk ke topik ya. Standar TikTok itu bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Ada gak yang suka kemakan sama standar TikTok? Gue udah mulai lihat jawaban yang masuk nih sahabat suara. Dan ternyata standar orang tuh beda-beda banget. Nabila, gue sekarang kalau first date cowok gak

Tapi bisa jadi itu standar pribadi gara-gara TikTok. Nah, Selin dari Bandung. Gue suka cowok yang kalau jalan selalu bilang, sini gue yang bawain, weh. Manly, ya gak? Ini cuma bawain tas, tapi efeknya ke hati tuh cukup luar biasa, sahabat suara. Rara, gue pengen cowok yang inget hal-hal kecil, Kak. Misalnya gue pernah bilang suka bunga tertentu. Terus tiba-tiba suatu hari dia beliin. Tapi yang jadi masalah sekalinya ada cowok gak inget, langsung muncul tuh di pikiran, berarti dia gak sayang gue ya. Michelle. Gue gak mau lagi cowok yang chatnya cuma lagi apa, udah makan apa belum, lagi di mana. Ini bener sih, gue kalau misalnya ada cewek kayak gitu kayak bosen banget deh rasanya. Lagi di mana. Ini bener sih, gue kalau misalnya ada cewek kayak gitu kayak

0: Margo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

The Midnight Darlings, Semu, masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go. Ngebahas soal standar TikTok. Tadi Michelle udah bilang, gue gak mau lagi nih cowok yang chatnya cuma lagi apa. Tadi tuh Serara bilang, gue jadi suka cowok yang inget hal-hal kecil. Ternyata memang standar TikTok itu tuh merubah standar personal setiap orang dalam menjalankan hubungan gitu, sahabat suara. Tadi kan cewek ya, tapi sekarang gue gak mau cuma cewek yang kita bahas. Cowok juga sekarang punya standar TikTok ternyata. Cewek ideal katanya harus mandiri, harus punya karir, harus punya boundaries, harus feminine, harus komunikatif, emotional mature, gak drama. Waduh, apakah itu bisa diwujudkan ya? Gak terlalu ngejar. Ini banyak juga ya, tapi gue penasaran, kalau cowok minta cewek buat jadi mandiri, dia siap gak ketika ceweknya ternyata punya pendapat sendiri? Terus kalau cowok bilang mau cewek high value gitu ya, high value-nya versi siapa? Karena jangan sampai kita pengen pasangan yang mandiri, tapi pas kita punya prinsip sendiri malah dibilang susah diatur. Pengen pas

Sahabat Suara. Gue sekarang udah on live di tiktokisuara.network ya. Jadi pastikan kamu masuk. Dan buat satu jam pertama ini gue pengen lempar satu pertanyaan ya, sesuai topik. Standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok enggak? Atau mungkin ada standar yang akhirnya ke-unlock, kayaknya gara-gara TikTok gue jadi pengen cowok gue tuh kayak begini deh. Gara-gara TikTok gue jadi pengen cewek gue tuh begini dah gitu. Karena standar TikTok ini benar-benar big deal guys, apalagi di Indonesia. Atau mungkin justru TikTok membantu lo sadar ya, oh ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya. Wah itu parah banget ya. Lo kirim jawaban lo, karena setelah ini kita masih lanjut di jam berikutnya juga sampai jam 11. Gue mau kita masuk lebih dalam juga, makanya stay tune di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Nasarafi yang saat lagi live di TikTok. Yeay. It Gita S-A-S-F S-A-S-H. Sedih aku sebelum hujan. Walaupun belakangan ini tidak hujan-hujan, tapi mungkin isi hati kamu lagi kehujanan.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Menemani kamu yang lagi di jalan atau mungkin masih di kantor, yuk ikutan topik malam hari ini. Standar lo ke pasangan atau standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok nggak? Misalkan kayak, lo jadi akhirnya realize kalau, ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya ya. Standar TikTok tuh setinggi itu. Masa antar jemput aja dibilang bare minimum. Jawab di TikTok, sekarang gue lagi live.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Pada banyak orang yang kemakan sama standar TikTok. Jadi mereka tidak tahu harus gimana dalam nge-treat pasangannya. Di sisi lain pasangannya juga berharap lebih karena mereka kemakan sama standar TikTok. Serem ya, tapi banyak nih yang mau ikutan topik. Ada 0856, sekian. Sorry to say, biar TikTok itu gak relate. Menurut gue semasa adanya TikTok, gue selalu ribut sama bini gue, bahkan hampir cerai. Izin Ber, kalau gue jelasin, kalau boleh gue jelasin sejelas-jelasnya lewat VN. Boleh, ini bakal jadi pencerahan untuk sahabat suara yang lain, apalagi mungkin yang sedang dalam sebuah hubungan gitu ya. Jangan kemakan TikTok nih, orang ini aja nih hampir cerai loh. Parah ya. Ardi, standar pasangan aku gara-gara TikTok, cewek aku tiba-tiba mandiri dan memperbaiki pola makan, mau grow up, mau diajak ibadah bareng. Nah ini standar TikTok in a good way. Jadi punya impact yang cukup bagus di hubungan, jadinya kayak mau ibadah bareng, grow up. Akhirnya aku diabaikan komunikasi, padahal standar TikTok itu komunikasi penting, apalagi chatan bare minimum. Bentar loh. Oh, maksudnya mandirinya jadi kayak buat kamu kayak, ya jangan mandiri-mandiri banget lah gitu. Jadinya lo dicuekin ya, Di. Tapi bagusnya dia memperbaiki pola makan. Tapi dia mengabaikan komunikasi, jadi gimana nih, Di? Coba di sini ada gak sahabat suara? Sifat atau enggak, treatment dari lo ke pacar lo atau mungkin sebaliknya yang berubah gara-gara TikTok. Ini bukan berarti soal hubungan ya, soal pribadi juga bisa. Jujur, gue semakin terpacu untuk olahraga gara-gara TikTok. Karena gue sering melihat para pelari-pelari culture, walaupun gue masih gak serke lari sebenarnya. Gue lebih suka olahraga yang game gitu, kayak tenis, padel. Padel seru sih, tapi emang gampang. Untuk orang yang motoriknya kenceng kayak gue, padel easy. Itu salah satu pengaruh TikTok untuk kehidupan gue. Tapi kalau kalau apa sahabat suara, kasih tahu di TikTok. Aduh, TikTok lagi nih, gue juga lagi live di TikTok lagi. Isuara.network, gue lagi live di sana dan juga di Wawa juga bisa, 0816 114 1001.

0: menggunakan mata air alami.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
3: Sampai kita ganti.

Beril sampai jam 11 malam sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, bring it on everyone. So asik. Ngomongin soal, ada gak sih standar TikTok yang merubah diri lo? Merubah pasangan lo, merubah treatment lo ke pasangan lo. Pokoknya merubah apapun lah. Apa efeknya buat lo dari standar TikTok itu? 0813 sekian sekian sekian. Ada nih orang terdekat gue gara-gara standar TikTok maksain suaminya buat kredit iPhone 17. What the? Waktu itu baru rilis iPhone 17. Padahal dia pun baru aja dibeliin iPhone 16. Maksain suaminya beliin mobil bekas buat anaknya kuliah. Biar anaknya ke kampus naik mobil. Di sisi lain keluarganya pun masih punya banyak cicilan. Bahkan dia sendiri sampai pakai pay later. Yang tiap bulannya dia harus bayar 2 jutaan cuma buat beli tas branded. Nah, ini dia nih. Ternyata standar TikTok itu tidak cuma untuk hubungan asmara. Tapi bisa ngaruh ke finansial, ngaruh ke kehidupan.

Menyapa-nyapa di TikTok dulu, ada Dea, ada Zira, ada Croissant. Nama kamu siapa sih Croissant? Maksud aku manggil kamu Croissant? Apa kamu bisa sekering Croissant?

0: Mio. Oh kamu Alia, hai Alia, salam kenal, namanya bagus sekali.
1: Alia Mart, belanja puas, harga pas.

0: digangguin apa ya?
1: It's okay. Thank you.
0: Oh, digangguin ini. Miss K ya. Tahu ih. Nah, itu benar-benar dan karena yang standar TikTok tuh sebenarnya lo bisa pilah-pilah gitu. Jangan semuanya mau lo sikat kayak tadi ceritanya si Gaps. Wah, oh, ada iPhone 17. Langsung beli iPhone 17. Adanya hoi. Eh, tapi ada standar TikTok yang gue jadi pengen ngikut lagi. Mobil listrik. Maksud gue lagi banyak banget gitu loh di medsos apa di luar sana gitu orang pakai mobil listrik, gue jadi pengen gitu karena memang terbukti pajaknya rendah, terus irit pula gitu. Cuma ini kempes, ini bukan bana tapi dompet saya. Aduh, ayo kita ngomongin standar TikTok. Anyway, abis ini gue akan main game sahabat suara ya. Gue minta lo menilai standar TikTok versus realita. Jadi nanti gue akan kasih beberapa situasi. Lo jawab wajib atau bonus. Misalkan pasang DP, enggak. Minimal ada satu foto lo sama pasangan lo di Instagram. Itu wajib atau bonus? Nah, main di TikTok ya. Di suara.network. Dan buat lo yang pengen jawab topik hari ini juga boleh. Topiknya masih seputar pengaruh standar TikTok ke kehidupan sehari-hari. Buset, kayak judul skripsi. Kita masuk dulu ke perunggu sahabat suara. Ini mengingatkan lo untuk selalu mengingat yang di atas. Karena judulnya adalah seperti zikir 33 kali. Ahai. Buat yang menjalankan aja ya. Masih di nongkrong bareng Beryl. Sama Beryl tentunya sampai jam 11 malam. Perunggu sikat.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Law Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5.

101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Another song yang endingnya kok fade out ya. Jujur kaget, gak apa-apa deh. Sahabat Suara, kita sekarang akan bermain games. Jadi pasang telingamu baik-baik. Kalau mau jawab tinggal masuk ke TikTok live suara.network. Jadi sekarang gamesnya itu adalah standar TikTok versus realita. Lo harus menjawab, apakah ini standar TikTok? Apakah ini wajib atau bonus? Gue akan ngasih satu case. Lo jawab, ini realita, wajib atau bonus ya? Yang pertama, cowok harus selalu bayar kalau ngedate. Wajib atau bonus? Masuk di TikTok sekarang. 15 detik. 15. 14. 13. 12.

Dari bilang wajib, Kersang bilang wajib, Na bilang wajib, Dea bilang wajib, Aruna bilang wajib, Amanda bilang bonus. Oke. Okay. Berarti kalau ngedate cowok tuh harus selalu bayar ya. Oke. Okay. Yang kedua. Ini karena pendengarnya banyak kan cewek ya. Cowok setiap anniversary harus kasih bunga. Apakah itu wajib atau bonus? Bunga nih. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, jadi sebenarnya kalau Enif tuh oke, pada bilang bonus sahabat suara. Jadi kalau Enif itu cowok tuh harus ngasih apa yang kalian harapkan? Bunga deposito aja ya. Tapi jujur nih cowok-cowok, hadiah buat cewek yang kepikiran pertama kali di pala apa? Pasti bunga nyong, pasti bunga. Pasti bunga. Apa ya? Tapi cowok tuh at the same moment langsung kayak, ah maksud bunga lagi? Walau kata nak, emang pemakaman dikasih bunga? Aduh. Oke, okay. Yang ketiga. Ini bisa cowok, bisa cewek ya. Pasangan harus fast response. Wajib atau bonus? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini merupakan sebuah pro kontra ya. Dari bilang wajib, Dea bilang bonus. Reni bilang wajib, Arnel bilang bonus. Kawidi bilang bonus. MRD bilang bonus. Tapi bete gak kalau misalkan pasangannya balesnya lama? Berarti cowok-cowok nih, yang penting ngabarin. Jangan kayak, oh ya udah kata cewek itu bonus ya, gue bales lama aja kali ya gitu. Ini terakhir. Kalau lo punya pasangan, minimal di feed Instagram harus ada foto kalian berdua atau foto yang menunjukkan kalau kalian udah punya pacar gitu. Apakah itu wajib atau bonus? 10, 9

Aruna bilang wajib, Freddy bilang bonus. Widi bilang bonus. Oh, oke. Jadi sekarang nih ya, pada bilang bonus. Berarti next, nggak tahu deh, sekarang udah banyak gak sih yang di feed Instagram yang gak ada foto pasangannya? Jadi kayak, jadi menurut gue teorinya adalah kayak, ya sementara nunjukin lo punya pasangan itu gak harus dari foto Instagram kali. Dan ternyata ya, dengan adanya foto pasangan lo di Instagram lo itu, tidak menjamin lo juga, maksudnya oknum-oknum itu bisa gak selingkuh gitu, ngerti gak sih bro? Ngerti gak sih? Ada yang bilang kayak, ya kalau mau bandel atau selingkuh mah selingkuh aja. Gak ngaruh, gak ngaruh. Iya gak? Banyak pasangan-pasangan kurang ajar di luar sana yang masih selingkuh. Padahal udah pasang, udah posting foto Instagram apalah gitu. Iya lagi kalau kata Ais. Tapi ada yang bilang itu juga merupakan sebuah bare minimum pasangan gitu. Kayak ya minimal lo sehari sekali atau seminggu sekali deh upload foto berdua di feed atau di Insta Story gitu. Minimal banget Insta Story. Tapi ngomong soal bare minimum, gue nggak tahu ya tiap cewek atau cowok tuh bare minimum terhadap pasangan tuh beda-beda atau semuanya sama. Jadi gue minta lo sekarang kasih, kalau cewek kasih bare minimum cowok tuh sebenarnya gimana sih harusnya? Nah cowok juga boleh kasih bare minimum cewek buat lo para cowok-cowok tuh harusnya gimana? Gue dulu ya. Bare minimum cewek adalah kalau memang udah menjadi pasangan dan lo pengen serius gitu ya, lo juga memacari seluruh anggota keluarga gue. Maksud gue lebih kayak ke sayang juga sama mereka. Itu menurut gue bare minimum. Karena apalagi kalau misalnya lo tujuannya kayak menikah gitu ya. Jadi kayak tanpa harus disuruh kecap lah sama keluarga-keluarga pasangan gitu. Anggap mereka juga keluarga deket gitu. Walaupun mungkin butuh waktu ya buat belajar. I know that. Dari dulu gue kalau pacaran selalu gue selalu mensortirnya dari itu. Gue kayak nih kalau misalnya orang ini tertutup nih sama keluarga gue, ya gimana ya, gue gak bisa lah bro. Contohnya deh ya ke cowok. Kalau bare minimum gue, cowok gak boleh kasar. Kasih tahu sahabat suara yang lain bare minimum. Orang-orang tuh harusnya gimana sih? Kalau cowok kasih tahu bare minimum cewek, kalau cewek sebaliknya. Kita ke Discord ya dulu. Barengan sama Eva Silia. This one is Krisya. Masih ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta. Suara

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bentar, TikTok error. Tar, TikTok error. Ah, udah. Oke. Oper bare minimum, nih buat para cewek, oper bare minimum cowok buat lo tuh kayak gimana sih? Atau cowok, oper bare minimum cewek buat lo seperti apa? Gue mau dari gue lagi deh. Cewek, bare minimum buat gue itu adalah cewek tuh paling enggak... bisa menghargai waktunya cowok kalau lagi cari duit. Bisa menghargai waktunya cowok pokoknya deh. In any condition ya, misalkan cowok lo butuh me time, lo mengerti. Jadi mungkin ada beberapa cewek mungkin berpikiran kalau, "Ih, cowok gue lagi menongkrongnya sama temennya," gitu. Bukan berarti si cowok ini gak sayang sama lo. Tapi mungkin kalau lihat dengan kacamata yang lebih luas, kayak

0: cowok buat gue itu adalah cowok tidak boleh kasar. Itu gue setuju banget. Itu gue setuju banget. Kalau lo kasar main tangan, apalagi sama perempuan, lo bukan cowok berarti, bro. Ada juga nih dari cowok. Bear, menurut gue bear minimum cewek adalah bisa masak.
1: Cewek-cewek gimana nih? Apakah masak merupakan bear minimum?
0: Apakah masak merupakan... Jujur, bininya temen gue gak bisa masak. Jujur. Anak udah dua, jujur. Kata Arnel, gak juga kan bisa order. Jadi skillnya cewek dimasak diganti order. Which is pake duitnya si cewek gitu, apa gimana? Desi, laki gak merokok... Merokok adalah bare minimum buat Desi. Tapi susah gak Des nyarinya Des? Gue penasaran deh, nyari cowok gak ngerokok susah gak? Misalkan kayak, lo lagi mencari cowok gitu ya, terus kayak berapa kali match dan ketemu sama orang-orang bumble, tapi rata-rata ngerokok. Walaupun kan ada ininya, ada kategorinya gak sih? Ini ada voice note masuk ke gue, tapi nanti deh, di BTS ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, sahabat suara. Jangan kemana-mana, tetap di 11.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. This one is from Hindaya. Hey! Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Stick around.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10, jam siaran Beril. Semakin ugal-ugalan ya sahabat suara. Ayo dong cowok-cewek, kasih bare minimum pasangan masing-masing. Lo tuh pengennya cewek tuh gimana sih as a bare minimum? Begitu pun sebaliknya. Jawab di TikTok, let's go.

0: Nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang adalah sesi curhat ya sahabat suara ya. Jadi buat lo yang pengen curhat, wait, gimana sih? Buat lo yang pengen curhat, kasih curhatan lo ke gue. Kita masuk yuk ke BTS, let's go. Ah elah, gue mesti cari dulu lagi back soundnya dimana. 3 detik, 3, 2, 1, ya ini dia.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: curhatan apa yang akan aku dengarkan versi voice note ini masuk. Kita ngomongin soal standar TikTok. Apakah relate? Which suka nih gue.
1: Kenapa? Karena mereka itu terlalu memvonis, lebih tepatnya orang-orang yang suka bikin video tentang masalah hubungan, mau itu perselingkuhan atau apa itu. Tapi yang paling gue benci adalah masalah perselingkuhan. Kenapa? Gue pernah ada di posisi gue yang punya selingkuh. Gue nyelingkuhin bini gue gitu. Dan itu ini gitu, gua ingin mencari yang sesuatu hal yang beda lah. Ya ini tetap saya salah memang.
0: Tapi
1: si pembuat video tuh, gua bencinya dia memvonis ber. Memvonisnya tuh dalam artian di kayak gini. Laki-laki selingkuh itu nggak akan pernah beres sampai kapanpun juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu menjadi darah daging dan nggak akan pernah bisa sembuh. Ya itu mah history lu aja kali sama laki.
0: Nah ini pernah jadi topik nih, apakah orang selingkuh bisa berubah gitu loh. Oke, kita diskus lagi, lanjut. Jadi kayak percuma gitu kan.
1: Kayak udah capek gitu terhadap gua, lu bisa ya udah ngomong aja gitu loh. Gak usah bertele-tele, gak usah harus gimana-gimana gitu loh. Karena sejujurnya bagi gua ya, oke, selingkuh itu penyakit. Lalu ya, gua disitu kalau selingkuh gak bakal bisa sembuh. Gua ini penyakit semua.
0: Gedek lo, ya lo gedek sih, paham gue.
1: 100% percaya terhadap TikTok gitu loh. Dan bisa gue bilang TikTok itu tempat pencucian otak sih. Konten masalah perselingkuhan ya.
0: Yes.
1: Lo harusnya bikin konten tuh jadi penengah gitu loh. Jadi penengah supaya baik.
0: Bukan malah makin menjerumuskan. Berat. Jadi kalau gue bisa simpulkan di sini adalah banyak orang-orang yang capek karena kayak nih gue tuh maunya berubah. Oke, gue khilaf, semua orang ngelakuin kesalahan gitu. Cuma gara-gara TikTok, gara-gara omongan orang lain mungkin jadinya kayak seolah cewek tuh kayak ngerasa enggak bakal, laki gue tuh bakal tetap selingkuh. Itu adalah penyakit dibumbui oleh TikTok. Tapi ada juga yang bilang itu adalah trauma. Makanya cewek tuh yang kayak ya dikit-dikit ngerasa aduh ada yang janggal nih, cowoknya habis selingkuh gitu ya. Terus habis itu kayak mereka masih keep up hubungannya, terus ada sebenarnya ini cycle-nya gokil sih menurut gue. Lo bayangin si cowok selingkuh, terus si cowok mau berubah, literally mau berubah nih ya. Udah khilaf apa segala macam, demi Allah kan berubah gitu. Terus si cewek merasa yaudah si cewek mau kan cowok apa mau enggak mau menerima itu gitu ya. Mereka keep moving forward, lanjutin hubungannya. Tapi slightly si cowok enggak balas chat berapa lama langsung dituduh selingkuh. Mungkin gue bisa bilang itu trauma kali ya. Atau mungkin ada yang memang udah enggak sayang tapi
2: ya kemakan TikTok aja gitu. Ih cowok lu kalau gak balas chat, kalian harus perhatiin tuh standar TikTok kayak begitulah gitu. Gitu jadi kayak cycle-nya kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan abis selingkuh itu akan abis diselingkuhi terus hubungannya masih lanjut, itu akan sangat amat berat. Berat.
0: Hey, antek asing.
2: Nanti gue akan muterin VN lagi, by the way. Kita ngomongin soal cowok, bare minimum cowok, sama bare minimum cewek. Menurut masing-masing gender tuh kayak gimana sih? Ini kalau tadi kata TikTok, bare minimum cewek buat gue. Mana sih tadi? Bare minimum cewek, kata Tommy, bisa ganti oli mobil, bersihin filter solar, tambah minyak rem, isi freon, jumper. Mungkin beberapa jumper, cewek jumper tuh spesial sih. Cewek bisa jumper tuh spesial. Ganti oli mobil, urusan montir sih menurut gua. Apalagi bersihin filter sama minyak rem. Jumper, oke. Cewek bisa ganti ban mobil, cewek bisa nyetir, itu spesial menurut gua. Kata Ayuni, bare minimum cowok, sholat tepat waktu, bisa azan dan iqomah, biar bisa jadi imam keluarga dan azan saat anak lahir. Info aku juara azan minimal 3 besar berturut-turut waktu SD. Aneh. Ih, pengen ngajuin, ih suara ntar kalau pas Ramadan, aku mau dong azan. Coba kasih tahu ke gue sekarang kita gender war. Cewek kasih tahu bare minimum cowok. Cowok kasih tahu bare minimum cewek. Kasih tahu di TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live. Kita masuk ke bara suara. Pancarona.

101 Komomat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril. Ngomongin soal bare minimum cowok dan bare minimum cewek. Kita mulai dari Fajar from Bandung. Tapi Fajar ngasih bare minimum soal cowok. Menurut gua, cowok bayar... Loh kok hilang? Ah, elah.

Buat cowok bayarin makan itu effort, bukan kewajiban. Gimana menurut cewek-cewek? Cowok bayarin makan itu adalah effort, bukan kewajiban. Jadi bare minimum cowok itu tidak harus bayarin makanan, karena itu bukan kewajiban, itu adalah effort. What do you think, girls? Kalau menurut Sarah, Manda bilang bare minimum.

ada cowok bayarin itu adalah bare minimum. Oke, yang lain. Sarah bilang, ngabarin udah sampai rumah itu bare minimum. Gue setuju. Terkadang banyak yang bilang kayak ngabarin itu adalah formalitas, tapi ternyata enggak. Untuk sebagian orang yang sayang banget sama pasangannya, ngabarin itu tuh kayak, misalkan gue sayang banget sama pacar gue gitu ya. Terus kalau pacar gue nggak ngabarin pas udah sampai rumah, gue nggak lega karena gue mikir takut terjadi apa-apa sama dia. Gitu. Apalagi misalkan pacar gue dia bawa motor atau dia jalan kaki malam-malam pulangnya malam, nah. Tapi kalau kata KJ Pastel Palembang bener sih, kalau cowok yang bayarin berarti masih pacaran. Kalau cewek yang bayar biasanya udah nikah. Iya, karena uangku uangmu, uangmu uangku, uangku uangku. Ah. Dari Keisha, cowok jemput cewek itu bare minimum. Apalagi kalau hujan dan ceweknya pulang malam, ya menurut gue itu harus. Gimana guys? Tapi bener sih kayak gimana pun energinya cowok akan lebih tinggi daripada cewek. Ya lo hadir di situ sebagai protection untuk wanita lo itu. Protection dalam hal apa? Misalkan di kondisi ini, misalkan hujan dan pulang malam si cewek, ya lo jemput gitu. Tapi ada perdebatan kayak kan ada gokar. Nah, tapi kalau gokarnya gimana gitu? Takutnya gitu. Kalau kata dari bare minimum cowok, telepon at least 10-15 menit aja udah cukup banget per hari ya. Jadi kayak dari kesibukan lo itu lo spend beberapa belas menit lah untuk telepon pasangan lo. This is nice. Yang lain kasih tahu ya, bare minimum versi lo. Di TikTok iswara.network, I'll be back. Kita ke The Adams dulu. This one is Timur.

0: warga Indonesia. Ada seseorang yang pengen cerita lagi, jadi kita masuk ke sesi. Kita masuk ke sesi curhat. This one is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: sebuah voice note yang pengen ngebahas soal standar TikTok. Semoga bisa jadi pencerahan buat lo. Masuk bro. Malam guys. Ya. Kue mau? Apakah standar TikTok?
1: TikToknya itu soal psikologi ya.
0: Oke. Ini case-nya bersambung sama yang waktu itu ya. Jadi si cowok ini digangguin sama orang ketiga gitu, yang ternyata suka sama si cowok ini juga gitu. Dan yang menjaga jarak ini adalah si pacarnya. Si cowok ini udah punya pacar sebenarnya. Semenjak ada cewek gila menggangguin dia, si ceweknya, si pacarnya tuh agak jaga jarak. Lanjut.
2: What the f-

Ya, jadi mungkin kalau standar TikTok berbicara kayak jauhin seorang pria yang dideketin beberapa cewek gitu. Tapi tidak dengan kondisi yang barusan sih menurut gue sahabat suara, karena si pacarnya tetap standby di sana walaupun ada aja yang ganggu gitu ya. Jadi kayak ternyata bisa disimpulkan bahwa standar TikTok tidak sebegitu mempengaruhinya ke beberapa orang di Indonesia terutama.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah menyentuh jam 22 lewat 56 menit lewat 29 detik waktu Indonesia Barat. Mengucapkan makasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi. Pembahasan malam ini cukup berat dan cukup menimbulkan pro dan kontra mengenai standar TikTok. Terus tadi kita ngomongin soal bare minimum cowok dan cewek gitu ya sahabat suara. Tapi makasih banget buat kamu udah nemenin aku, udah jawab-jawabin topik ini. Dan oh iya, ini masih ada juga nih terakhir. Menurut Reti, bare minimum cowok versi si Reti ini, cowok itu bare minimum gak kasar, fisik ataupun verbal, penyayang, dan mau bantuin ngurus rumah. Jadi mungkin ini bisa jadi note buat sahabat suara yang cowok gitu ya. Menurut cewek, bare minimum cowok tuh ya seperti ini gitu ya. Yang paling banyak yang gue terima di malam hari ini adalah cowok tuh gak kasar, itu bare minimum ya. Bukan soal harus antar jemput, harus bayarin makanan setiap kali ke date, bayarin apa, traktir gitu. Tidak. Sementara sesimpel lo gak kasar, baik itu fisik ataupun verbal, lo itu cinta atau lo sayang juga sama keluarganya, iya kan? Itu merupakan tolak ukur. Sementara cewek-cewek tuh gak ribet ya sahabat suara ya ternyata ya. Anyway, terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 11 malam. Kita akan ketemu besok lagi karena gue siaran Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3RYL. Time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow.

0: Kalau udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah. Selamat pagi Anirita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput. Sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar malam-malam ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: And it wasn't

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.